wahul abilai de kune jamulani taro nikoti taro nakatok mangdal turero buluak tanai rek cubo berpuluh tahun dan makin fuf lukai nanyan angin cisuf ya putar yai kuna baisawa kon kompina dol naksai.